0: apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Batas Senja lewat lagunya Kan Menua ya. Dan lagu ini sudah temani kita juga hingga pukul 7:18 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat teman Pro 2. Ya, semoga pagi kamu diawali dengan semangat dan hal-hal yang baik ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau berangkat kerja, buat kamu yang berangkat kuliah, hari pertama sekolah, ada senang banget ya. Dan mungkin ada juga yang masih nyantai-nyantai di rumah. Pokoknya hari kamu hari ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan cerita-cerita seru ya. Yang pasti tetap stay bareng Pro 2, bareng sama Vidya sampai nanti di jam 10 di Spada. Karena bakal ada banyak lagi informasi yang bakal Vidya bagi buat kamu. Musik-musik yang tentunya seru-seru juga buat nemenin aktivitas kamu. Oke? Tetap di sini di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, jika dulu kantong plastik ternyata diciptakan untuk menyelamatkan bumi? Kantong plastik pertama kali dibuat pada 1959 oleh ilmuwan asal Swedia, Sten Gustav Tulin. Penemuannya dipatenkan pada 1965. Dalam sejarahnya, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, industri plastik sintetis berjaya karena adanya tuntutan untuk melestarikan sumber daya alam yang langka. Produksi alternatif sintetis pun menjadi prioritas. Sepanjang periode perang, penelitian tentang plastik juga terus dilakukan. Pada tahun 1941, polyethylene terephthalate, PET, ditemukan. PET merupakan bahan untuk membuat botol minuman bersoda karena cukup kuat menahan 2 tekanan atmosfer. Sesudah perang, terjadi pergeseran persepsi tentang plastik. Benda yang dalam bahasa Yunani disebut plastikos ini tidak lagi dipandang positif, terutama setelah puing-puing plastik di lautan pertama kali teramati pada 1960-an. Terlebih lagi di tahun 1962, Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring mengungkapkan bahaya pestisida. Kedua kasus tersebut meningkatkan kekhawatiran tentang polusi. Kesadaran tentang isu lingkungan pun menyebar dan membuat plastik dipandang negatif. Sejak 1970-an hingga kini, plastik menjadi limbah yang diwaspadai.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana pagi-pagi dengerin suaranya Sok Jin BTS, teman Pro 2. Emang another level banget sih kalau menurut aku lagu ini ya. Oke, buat kamu mungkin yang sekarang ada berada di another levelnya, jangan lupa juga untuk selalu melihat apa yang ada sudah mungkin ya, mungkin yang sudah menjadi perjalanan kamu di belakang gitu ya. Karena setiap step yang kamu jalanin itu teman Pro 2 pastinya punya alasan, dan jangan pernah untuk menyesali apa yang sudah kamu perbuat gitu. Yang penting kamu selalu terus maju untuk menjadi yang terbaik ya. Seperti hari ini kamu pasti melakukan hal yang terbaik ya di tahun, di hari pertama sekolah teman Pro 2, di mana orang-orang tua itu juga nggak mau kalah ya. Selain mereka berlomba-lomba mengantarkan anaknya, berlomba-lomba juga ternyata ya itu menentukan tempat duduk anak teman Pro 2. Karena ada istilah ya yang dibuat-buat aja, katanya posisi itu menentukan prestasi. Bisa jadi sih teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu kira yang dedekan di hari pertama itu cuma muridnya aja, enggak teman Pro 2, orang tuanya juga enggak kalah semangat ya. Hari pertama masuk sekolah di Kota Bengkulu itu diwarnai pemandangan yang seru banget, karena banyak orang tua yang datang sejak pagi. Bahkan mereka berlomba-lomba masuk kelas buat pilih bangku terbaik buat anaknya ya, terutama di barisan depan teman Pro 2, karena dianggap akan anak akan lebih fokus belajar. Ya walaupun begitu ya, yang paling penting tetap bukan soal duduk di mananya gitu ya, tapi bagaimana semangat anak untuk bisa belajar, berprestasi, dan menikmati pengalaman baru di sekolah. Jadi aku mau bilang semangat buat teman-teman SD, SMP, SMA yang hari ini baru memulai perjalanannya di kelas yang baru ya. Selamat menjalani MPLS teman Pro 2.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngabuburit. Nggak hanya umat muslim di Indonesia aja yang ngabisin waktu untuk berbuka puasa loh ya. Tapi ya, umat muslim di berbagai belahan dunia itu juga ngelakuin hal yang sama, teman Pro 2. Malah mereka ini punya semacam tradisi unik ngabuburit tersendiri setiap tahunnya ya. Seperti di mana? Di Mekah. Mekah itu dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tertinggi. Dan Mekah ternyata punya tradisi ngabuburitnya sendiri loh ya. Alih-alih menggunakan beduk untuk menandakan waktu berbuka, tapi pemerintah Mekah ini menggunakan meriam kecil. Jadi tradisi unik ini tuh sudah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun terakhir loh. Unik ya. Lalu di Albania. Nah, kalau negara yang satu ini tuh punya tradisi ngabuburit yang cukup unik juga sih, teman Pro 2. Karena selama bulan Ramadan, para warga Gipsi Albania itu mereka berbondong-bondong tuh turun ke jalan untuk memainkan alat musik gitu ya. Nama alat musiknya Lodra. Nah, hal ini dilakukan untuk memberitahu waktu berbuka. Terus di Bosnia. Nah, setiap akan mendekati waktu berbuka ya, warga Bosnia ini melakukan sebuah ritual disebut padusan. Jadi ritual ini tuh dilakukan di gua yang terletak di Kladanj, sekitar 50 km dari Sarajevo, Bosnia ya, bukan Saranjana. Dan mereka akan menyucikan diri di air sungai terlebih dahulu biasanya. Dan yang terakhir adalah Mesir, teman Pro 2. Kalau di Mesir gitu ya, itu udah berasa kayak di negeri dongeng aja. Karena apa? Karena selama bulan Ramadan, warga kota itu akan bekerja sama untuk memasang berbagai lentera di berbagai sudut kota. Dan menarik ini, teman Pro 2 gitu ya. Lenteranya ini warnanya warna-warni gitu, cantik banget dan yang pasti instagramable banget. Cahayanya seperti pelangi karena memang tutup kaca yang digunakan pada lentera tersebut adalah sejenis kaca patri ya. Jadi itulah, teman Pro 2, tradisi unik ngabuburit di belahan dunia. Kalau kamu sendiri ngabuburitnya ngelakuin apa nih, teman Pro 2?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Only Project with Look at Me. Dan teman Pro 2, hari ini adalah hari pertama MPLS ya. Jadi bisa dibilang masa pengenalan lingkungan sekolah ini sekarang menjadi acuan ya bagi seluruh sekolah teman Pro 2, yaitu menciptakan MPLS Ramah 2026. Jadi MPLS Ramah ini hadir dengan berbagai pembaruan supaya hari pertama sekolah ini menjadi pengalaman yang aman, nyaman, dan inklusif ya, serta menggembirakan bagi setiap murid. Tujuannya buat apa? Supaya selama 5 hari MPLS ya, murid-murid itu bisa mengenal kurikulum dan cara belajar yang lebih efektif, lebih mengenal potensi diri, kemudian membangun relasi positif ya dengan teman-teman sekolah, bahkan mengenal lingkungan sekolah serta budaya sekolah yang aman dan nyaman. Nah, di sini teman Pro 2, nanti dalam pelaksanaan MPLS Ramah ini akan diberi materi-materi ya, akan ada materi utama dan materi pilihan. Kalau materi utamanya itu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian pagi ceria, lalu ada sopan dan santun bermedia sosial, serta budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun atau 5S. Lalu ada juga materi pilihan yang nantinya akan disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan sekolah. Namun yang jelas tetap ada larangan dan sanksi yang tegas selama penyelenggaraan MPLS. Yaitu teman Pro 2 ya, selama MPLS itu dilarang untuk melakukan perpeloncoan atau bentuknya kekerasan lain, baik di SD, SMP, SMA, lalu dilarang melakukan

pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lain. Kemudian dilarang memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan MPLS, dilarang menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan, dan dilarang melibatkan alumni sebagai penyelenggara, serta dilarang melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria sebagai panitia, gitu ya. Bentuk sanksinya macam-macam nih teman Pro 2, ada semacam teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, kemudian pembebasan dari tugas dan atau pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Nah, sanksinya sendiri nanti diberikan sama pejabat atau pimpinan yang berwenang ya, sesuai sama ketentuan yang berlaku. Jadi MPLS ramah ini bukan sekedar imbauan ya teman Pro 2, tapi wajib dilaksanakan sesuai aturan. Oke deh, pokoknya semangat untuk adik-adik semuanya ya, untuk pelaksanaan MPLS ini hari pertama. Mudah-mudahan banyak yang bisa dilakukan ya. Kemudian kalau hari ini ada beberapa sekolah juga yang langsung memperkenalkan ekskulnya ya. Jadi nanti adik-adik yang mau memulai ekskul, nah ini sudah bisa memilih ekskul mana yang cocok atau ekskul mana nih yang mau diikuti gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi dengan informasi menarik lainnya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Adera, Catatan Kecil ya. Kadang memang hidup itu penuh dengan catatan kecil, dari yang bikin senyum sampai yang ngajarin kita buat lebih kuat gitu ya. Namun yang lebih penting adalah jangan lupa untuk tetap jalan dan nikmati ya teman Pro 2 setiap prosesnya. Selamat pagi aja buat semuanya ya, buat kalian semuanya sekarang udah di jam 9 lebih 5 menit. Semoga pagi kamu berjalan sesuai rencana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di mana pagi hari ini, ada yang di rumah, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah ya. Pokoknya dimanapun kamu berada teman Pro 2 ya, pokoknya seru-seruannya tetap di sini di Pro 2 teman terbaik kamu. Pidia masih akan terus temenin sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masa dah tahu bengkulu di mana?
1: Apa, cik? Papang ibu betul korang ngomel.
0: Ikonlah, orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana bengkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu? Tolong cik kecekkan ke yang jualan tu, bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya, apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro, Bungo Rapesia, ada pula musik dol, nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan, jangan sampai
0: jatuh. Demak aja. Mas, sudah tahu yang gulu di mana.
1: Tapi, Cik. Ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula, Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Nah, konyo.
1: Cak mano, ya.

masyarakat, kuliner, wisata, sampai industri kreatif. Bahkan kemarin salah satu member BTS, V, itu sempat nyebutin Esteller, teman Pro 2. Jadi kayaknya jadi teman Pro 2 itu bisa dibuktiin kalau katanya ya Indonesia itu udah mulai diincer-incer nih gitu kulinernya. Masa nyebutin Esteller ya gak sih? Dan semuanya itu diharapkan ikut bersinar sih teman Pro 2 ya. Jadi masyarakat Indonesia bisa lebih baik, kemudian pemerintah, kemudian transportasinya juga diharapin juga bagus gitu ya. Dan harapannya konser ini tuh gak cuma bikin penonton pulang bawa kenangan, tapi juga ikut menggerakkan pariwisata dan ekonomi di berbagai daerah. Jadi gimana nih teman Pro 2, siap bikin Indonesia makin dunia gak nih lewat konser kelas dunianya? Si aku berharap sih ya teman Pro 2, kan aku lihat ya lihat hotel-hotel tadinya dari tanggal 25 aja nih, 25 sampai tanggal 28 itu hotel mahal banget ya kan, tapi lepas dari tanggal segitu hotel udah relatif murah. Tapi begitu ada extra show, ada ad show tambahan gitu ya, ada hari ketiga di tanggal 29, tunggu, dari tadinya tanggal 25 sampai tanggal 27 aja gitu untuk hotel yang mahal. Tapi ternyata begitu ada penambahan hari untuk konsernya BTS, tiba-tiba nih hotel udah penuh lagi, udah gitu harganya mahal juga. Kok bisa gitu? Nah, aku sih ngarepinnya pemerintah ini untuk bisa menstabilkan harga hotel ya. Memang sih itu berdekatan dengan hari Natal, tahun baru dan juga libur sekolah. Cuman kan kalau tahun lalu tuh aku juga ngabisin malam tahun barunya di Jakarta gitu. Cuman gak se-euforia ini gitu. Harga hotel itu masih relatif di 300-400an tuh masih ada. Tapi begitu ada konser ini, aku tuh berasa agak sedikit kecewa. Bahkan untuk apartemen-apartemen sendiri aja, satu harinya aja udah dibanderol mulai dari 400 gitu. Padahal aku dulu pernah dapat 150 loh. Tahun lalu aku masih di 150 nyewa apartemen, terus pindah ke hotel juga masih relatif di 300an. Jadi kayak kenapa justru malah sekarang hotel udah di 700, bahkan ada di satu harinya 1 juta teman Pro 2. Jadi agak, apakah ini gara-gara impact ekonominya BTS atau bukan ya, I don't know ya. Tapi perbandingannya lumayan cukup signifikan sih.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tempat Pro 2, kali ini terdapat 13 warisan budaya tak benda Indonesia yang telah terdaftar di UNESCO. Mulai dari kesenian, wayang dan keris hingga gamelan. Nah, terbaru nih teman Pro 2, budaya sehat jamu itu resmi menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia ke-13 yang masuk dalam daftar UNESCO ya. Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mengajukan tempe sebagai WBTB ke UNESCO dan pengajuannya telah dilakukan sejak Maret 2024. Nah, berdasarkan Konvensi 2003 UNESCO, warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait yang merupakan bagian dari warisan budaya suatu tempat. Dan teman Pro 2, saat ini sudah ada 13 warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui UNESCO ya. Mulai pertama ada kesenian wayang, kemudian keris, batik, angklung, pendidikan dan pelatihan membatik, noken, tari saman, 3 genre tari tradisional di Bali, kemudian ada kapal penisi, ada pencak silat,

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

0: dan Nida di Santai Siang. Seperti biasa, kami bakal menemani waktu santai kalian lewat deretan lagu seru di Pro 2 Hitlist, teman-teman.
1: Nah, buat kalian yang mau request lagu atau sekedar ikut-ikut ngobrol, teman-teman, langsung aja gabung lewat TikTok-nya Pro 2 RRI Bengkulu. Nah, oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bareng kami di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lagi ramai nih ya, kan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Tujuannya sih simple aja, biar adik-adik makin semangat, tenang, dan pede pas masuk kelas.
1: Tentang Pro 2, karena setiap keluarga itu kan punya ceritanya yang berbeda ya teman-teman. Ada yang diantar ayah, ibu, atau bahkan sama kakaknya nih teman-teman.
0: Iya, betul sekali. Yang paling penting itu teman Pro 2, anak yang berangkat sekolah dengan penuh dukungan, semangat, dan merasa disayang kayak gitu. Itu bikin yang hari pertama mereka itu lebih berkesan aja gitu.
1: Oke, buat adik-adik yang hari ini mulai masuk sekolah nih, semoga betah di kelas barunya, terus juga dapat teman-teman baru yang asik tentunya. Terus buat adik-adik semua, semoga makin semangat ya belajarnya. Oke deh teman Pro 2, buat kalian yang mau request lagu, bisa banget gabung di TikToknya kita, RRI Pro 2 Bengkulu, karena banyak banget lagu seru yang bisa nemenin hari kamu.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

0: 105,1 FM RRI Pro Bengkulu, teman terbaik kamu. Udah mau masuk jam makan siang nih teman Pro 2, gimana kabarnya? Masih semangat kan? Semoga tetap semangat ya yang lagi kerja, sekolah, atau lagi beraktivitas dimanapun kalian berada.
1: Jangan lupa buat teman Pro 2 istirahat yang cukup, terus jangan lupa juga buat minum air putih tentunya. Dan jangan sampai telat buat makan siang, biar energinya tetap penuh dan aktivitasnya lancar sampai sore.
0: Yuk lanjutin hari ini dengan semangat dan senyum terbaik kalian. Siapa tahu nih ada kabar baik yang lagi nunggu kamu hari ini. Tetap bareng 105,1 FM RRI Pro

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman-teman, ngomongin makan siang jadi lapar deh. Kayaknya hari ini enak banget kalau makan nasi padang, rendangnya kayak gitu ya, ayam pop ditambah sambal ijo. Wah, pasti bikin ngiler banget nih teman-teman.
1: Nah, benar banget teman-teman. Tapi hati-hati ya, jangan kebanyakan nambah nasi. Nah, kalau makan itu kan yang penting makan secukupnya biar perut tuh kenyang, terus nggak ngantuk lagi saat aktivitas, teman-teman.
0: Iya, betul sekali. Kalau teman Pro 2 siang ini lagi makan apa nih? Semoga apapun menunya tetap nikmat dan bikin mood makin bagus ya, teman-teman.
1: Oke deh teman Pro 2, buat kalian yang mau request lagu, bisa banget nih gabung di TikToknya RRI Pro 2 Bengkulu, karena banyak banget lagu seru yang bisa nemenin hari kamu.

favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman-teman, kebersamaan kita hari ini udah sampai di penghujung acara aja nih. Maksudnya santai siang kayak gitu. Makasih banget ya buat kamu yang dari tadi tetap setia dengerin kita di Pro 2 RRI Bengkulu.
1: Nah, semoga obrolan dan juga lagu-lagu yang kita putarin tadi itu bisa bikin hari-hari kalian makin seru. Terus buat teman Pro 2 nih, tetap semangat, terus jaga kesehatan, jangan lupa buat selalu bawa energi positif kemanapun dan kapanpun.
0: Ya, kita pamit dulu ya teman Pro 2, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya dengan cerita dan info yang pastinya gak kalah menarik lagi. Aku pamit ya, aku Vicky.
1: Dan aku Nida.
0: Tetap di 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin ada Nida dan Vicky, sekarang balik lagi nih bareng Intan di Santai Siang. Temani kamu yang mungkin sekarang tuh lagi on the way menuju tempat makan siang favorit kamu, teman Pro 2. Kamu hari ini makannya pakai apa nih? Makan pakai nasi padang kah? Pilih ayam geprek kah? Atau apa menunya siang ini, teman Pro 2? Apapun menu kamu, makan siangnya sambil dengerin Pro 2, karena masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

muda, kedondong, nanas, jambu, atau salak. Tapi akhir-akhir ini jadi makin kreatif pakai buah-buahan yang premium kayak kiwi, leci, anggur, sampai cherry segar. Salah satunya yang ramai kemarin kreasinya Chef Devi Anastasia yang sempat dijual 600 ribu per porsi karena menggunakan buah premium dan kuah yang bahannya jus cherry campur delima. Gimana nih menurut kamu? Worth it atau ya udah sih beli asinan langganan aja yang harganya belasan ribu?

0: Totebek, apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2.

Kelihatannya mirip, tapi ternyata beda banget. Kamu tim onigiri atau justru lebih suka nigiri, teman Pro 2? Mungkin ada nih yang masih ketuker antara nigiri dan onigiri. Padahal walaupun sama-sama berbahan dasar nasi khas Jepang, tapi keduanya punya ciri yang beda. Kalau nigiri ini jenis sushi yang terbuat dari nasi berbumbu, kemudian toppingnya macam-macam ya, kayak salmon, tuna, udang, atau seafood lainnya di bagian atas. Sementara onigiri, kepala nasi yang biasanya berbentuk segitiga atau bulat dibungkus nori, diisi berbagai macam isian, kayak tuna mayo, salmon, sampai keju atau kimchi. Onigiri ini lebih sering jadi bekal atau cemilan praktis, sementara nigiri identik dengan menu di restoran sushi.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

luar negeri, kamu lebih pilih makan di resto atau justru pengen coba jajanan kaki limanya teman Pro 2? Ternyata street food jadi salah satu cara paling seru buat kenalan sama budaya sebuah negara. Nah, kemarin itu di rekap apa namanya jajanan kaki lima paling populer, salah satunya tuh ada asinan khas Indonesia, itu masuk dalam daftar jajanan kaki lima dunia yang wajib dicoba. Terus juga ada currywurst dari Jerman, sosis dengan saus kari yang legend. Terus ada makanan dari Korea Selatan, ada juga dari China dan dari Filipina, namanya banana cue, pisang goreng yang dilapisi sama gula karamel.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar con selecao siempre especial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Kapan terakhir kali kamu makan buah, teman Pro 2? Kalau harus ngupas-ngupas dulu kayaknya jadi mager, malah jadi ditunda ya. Kalau sekarang tuh lagi rame tren fruit snack, cemilan praktis dengan sensasi rasa buah yang gampang dibawa kemana-mana, cocok buat nemenin aktivitas di kantor, kampus, sekolah, atau bahkan lagi di perjalanan. Jadi macam-macam tuh isinya, ada anggur, ada apel, jeruk, berry pun ada. Beberapa produk dibuat menggunakan kandungan jus buah biar rasanya itu makin mirip sama buah asli. Tapi yang jelas bukan pengganti buah segar, alternatif aja kalau misalkan kayak lagi gak sempet nih potong-potong buah, kupas-kupas buah, bisa lah jadi pilihan, tapi gak yang tiap hari juga, teman Pro 2. Santai siang di Pro 2.

ראית שאני בטעיה.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Produa. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh sayuran dan butuh buah-buahan. Bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah dan juga

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kamu berharap bakal ada juara baru di Piala Dunia 2026, kayaknya harus sabar dulu teman Pro 2, soalnya 4 tim yang berhasil lolos ke semifinal semuanya pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Ada Argentina sebagai juara bertahan yang bakal menghadapi Inggris, sementara Spanyol ditantang Prancis dalam duel sesama raksasa Eropa. Menariknya lagi, ini jadi pertama kalinya sejak ranking FIFA diperkenalkan pada 1994, 4 tim peringkat teratas dunia berhasil sama-sama melaju ke semifinal. Artinya ya emang persaingannya tuh bener-bener panas karena semuanya tuh punya sejarah, punya kualitas dan juga pengalaman jadi juara. Kalau kata netizen tuh gak ada kuda hitam karena 4-4-nya adalah kuda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Satu keputusan di lapangan bisa bikin satu negara, bahkan satu dunia tuh heboh ya. Apalagi orang lagi terhalan-halan. Aduh, kasihan banget si Charlotte, Alexander Charlotte, yang jadi sorotan dunia setelah timnya kalah 1-2 dari Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Karena dia kan coba ngegolin sendiri ya, padahal tuh kayak oper gak sih? Jadi kayak orang tuh gergetan, sementara halannya tuh udah kayak nunggu-nunggu, udah kode-kode, sini dong gitu kan. Keputusan itu langsung memicu kritik dari banyak penggemar yang menilai dia tuh kayak terlalu memaksakan diri. Tapi dia ngasih kejelasan kalau ya gimana, katanya gak lihat waktu tuh, pas sadar ternyata peluangnya tuh udah gak ada gitu kan. Jadi menurut dia peluang yang gagal dimanfaatkan itu ya bagian dari pertandingan juga. Kalau kamu nih di posisi dia, bakal pilih mencoba untuk ngegolin sendiri atau kasih umpan aja ke Haaland? Tapi ya udahlah ya, udah selesai. Si Haalandnya juga udah posting-posting ya berbagai macam hal. Jadi kayaknya ikutin aja lah media sosialnya, karena untuk ngelihat dia di Pildun gak bisa lagi, udah selesai kan?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Ada yang udah capek hidup di bumi? Bagas capek hidup di bumi? Kalau kamu capek hidup di bumi, kayaknya enak kali ya liburan ke Mars gitu. Nah, sekarang tuh NASA lagi jadi relawan buat merasakan pengalaman itu. Tapi bukan bener-bener berangkat ke Mars ya. Program ini tuh simulasi kehidupan di bulan dan di Mars dari Johnson Space Center Amerika Serikat. Jadi sekitar setahun para pesertanya bakal tinggal di habitat khusus, bakal bercocok tanam, menjaga kesehatan, sampai latihan berjalan seperti astronot. Tapi syaratnya gak main-main, peserta harus lolos tes fisik dan psikologis, punya latar belakang di bidang STEM kayak teknik atau sains, dan siap mengikuti program hingga 14 bulan termasuk masa pelatihan. Dan penelitian ini diharapkan bisa bantu NASA mempersiapkan misi manusia ke Mars di masa depan. Jadi nih, kalau misalkan kayaknya bisa lah ya, sesuai sama syarat dan ketentuan, siapa tahu kamu mau nyicipin pengalaman tinggal di Mars.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

Teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 di sepanjang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada Sore Ceria yang bakal temenin kamu ya. Intan pamit dulu, thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore ceria bareng aku Tata. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol banyak ya sampai jam 8 malam. Dan agaknya after cuti ya. Suara aku agak sedikit habis, teman Pro 2 gak apa-apa lah ya. Dan kayaknya kemarin-kemarin selama tetangga siaran ada yang nemenin gak sih teman Pro 2? Ada dua cewek cantik dan nanti Tata ajak juga sebelum mereka pulang ya. Dan sore hari ini panas banget, serius ini panas banget teman Pro 2. So buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, siapin tumbler karena harus banget minum air putih dan reapply sunscreen terus. Stay tune terus pokoknya bareng aku karena aku punya lagu-lagu yang keren banget buat kamu dan informasi menarik juga lainnya di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Pro 2 untuk mengawali sore ceria kita hari ini ya, yang panas banget. Oh my god. Aku sampai ya Allah ini panas banget. Tapi kamu pernah enggak sih teman Pro 2, kamu tuh kayak bilang mulai besok aku mau cut sugar ya, alias memotong gula ya. Tapi besoknya malah kamu jajan es kopi, es matcha atau apapun yang manis-manis lagi. Tenang aja teman Pro 2, kalau kamu lagi cut sugar itu bukan berarti kamu harus berhenti meminum atau memakan yang manis sama sekali. Jadi intinya itu adalah mengurangi gula tambahan secara bertahap. Misalnya kayak awalnya kamu kurangin dulu nih takaran gula di teh atau kopi kamu. Kamu pilih air putih yang lebih sering lagi dan biasakan cek label kandungan gula pada kemasan makanan atau minuman. Tapi kalau misalnya aku pengen banget gimana, BM banget misalnya pengen yang manis-manis gitu ya, bisa banget, gak apa-apa banget. Tapi pilihannya bukan matcha ya, tapi buah segar teman Pro 2. Ini bisa banget jadi pilihan kamu karena ada gula alaminya, sekaligus ada seratnya juga, vitaminnya dapat, mineralnya juga ada. Nah selain itu kamu juga harus banget konsumsi protein dan serat yang cukup biar bisa bikin kenyang lebih lama. Jadi bukan berarti gak mengkonsumsi gula ya, karena gak baik juga teman Pro 2. Jadi kalau kamu hari ini udah cut sugar atau belum?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama ya. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu, mau maraton series, film, atau variety show. Semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

kamu gak cuman bisa menghirup aroma rosemary aja, tapi kamu juga perlu tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan juga rutin bergerak dan mengelola stres dengan baik. Jadi rosemary itu tidak jadi pelengkap aja teman-teman, tapi juga menjadi pengganti buat gaya hidup sehat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalian masak kira-kira atau ngira-ngira ini berapa sendok ya? Tapi hasilnya beda terus setiap kali bikin. Nah, ternyata takaran bahan itu punya peran penting loh, teman Pro 2. Bukan cuma bikin rasa lebih pas, tapi juga menjaga tekstur makanan, terutama saat membuat kue atau roti yang butuh komposisi bahan yang tepat. Selain hasilnya lebih konsisten, memasak dengan takaran yang sesuai juga bisa mengurangi pemborosan bahan atau membantu mengontrol asupan gula, garam, serta lemak. Jadi, teman Pro 2, buat kamu yang baru belajar masak, nggak ada salahnya sih mulai pakai sendok takar atau timbangan dapur. Siapa tahu masakanmu jadi makin enak dan selalu berhasil.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: 105,1 FM RRI Bang Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman-teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini udah sampai di penghujung acara. Makasih banget buat kalian yang udah setia dengerin dan nemenin kita.
1: Oke, semoga obrolan tadi teman Pro 2, info dan lagu-lagu yang kita puterin bisa bikin hari kamu jadi makin semangat.
0: Saya Vicky Puranti.
1: Dan saya Nida.
0: Tetap stay bersama Mbak Tata nantinya yang akan melanjutkan siaran ini. 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro Live FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan mempergunakan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kerhema Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro Blue FM. 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Akhirnya banget jam pulang kerja ya. Nah buat kamu nih yang baru banget selesai kerja, sekarang waktunya relax sejenak ya, dan lepasin semua penat hari ini teman Pro 2. Dan gak usah buru-buru mikirin kerjaan besok, nikmati dulu perjalanan pulang atau waktu santai kamu ditemenin aku pastinya, dan obrolan-obrolan seru bareng Tata di sore ceria hari ini di 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Do I ever?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Oke, teman Pro 2, lagi musim flu banget dan jangan anggap sepele yang kayak gini, karena kalau udah mulai muncul gejala kayak tenggorokan yang gak enak, pilek, atau badan pegel, itu usahakan banget segera istirahat dan perbanyak minum air putih. Jangan lupa juga kamu harus cuci tangan, teman Pro 2, secara rutin. Pakai masker nih kalau kamu udah batuk atau flu, bersin-bersin gitu ya. Karena kalau pakai masker, kamu nggak menularkan ke orang lain. Dan yang pasti, konsumsi buah yang kaya vitamin C. Jadi langkah sederhana ini bisa banget bantu tubuh tetap fit. Dan kita jaga sama-sama kesehatan kita.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Kita bahas dulu hal-hal yang jarang banget dibahas, yaitu soal sisiran nih teman Pro 2. Biasanya ada loh orang yang sisiran itu pas lagi inget aja atau pas lagi berantakan banget rambutnya. Nah, menyisiri rambut secara rutin ini teman Pro 2 ternyata punya banyak banget manfaat selain bikin lebih rapi ya pastinya. Ini juga membantu meratakan minyak alami dari kulit kepala ke seluruh helai rambut kamu. Jadi rambut kamu nanti terlihatnya lebih sehat dan glowing alias berkilau gitu. Nah, menyisir rambut dengan lembut ini juga bisa bantu banget melancarkan sirkulasi di kulit kepala. Tapi ingat teman Pro 2, jangan menyisir terlalu kasar atau saat rambut kamu tuh terlalu basah ya, karena itu nggak baik dan mudah rontok.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aduan 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita berakhir sampai di sini karena seperti biasa di jam 7 nanti kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta buat Relay Music Live Chat. Tapi jangan kemana-mana dulu karena nanti di jam 8 ada Andrian yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. Kita ketemu lagi besok bareng aku Tata di malam ya, jaga malam juga. Lagi ya. Agaknya sering banget malam teman Pro 2, tapi enggak apa-apa, jangan sedih ya. Kamu bakal aku temenin terus pokoknya tiap hari. Teman Pro 2, stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya benar.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenanga.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu,
1: yes,
0: di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Aduh. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi... siapa?
1: Dan gimana teman-teman Pro 2 masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua deh.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
1: Iya.
2: Suka-suka.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Lah, penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru, berapa sih? 3-4 hari ya?
1: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi, senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi, ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia, kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ. Itu kata siapa? Nah, tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, bener.
2: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya ganta ya, cuman maksudnya
1: seorang Yoza ganta.
2: Secara umum.
1: Kaget gitu. Soalnya
2: karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener,
2: tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu agak susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga enggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Baru. Benar.
1: Iya, iya. Menarik, menarik, menarik, menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: ada kan selip-selipan iya, gitu kan?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuma ya ya udah lo gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku
1: gitu kan?
2: Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru sangat,
2: bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Oh, wow, berapa hari?
2: Aku Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Weekdays. Weekdays.
0: Cuma
2: sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Iya.
1: Ke Taiwan.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Wah. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Kerasa banget culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar
0: gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedah. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman. Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya, betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Enggak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu
2: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya. Tapi tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Bukan lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari Kata Siapanya kan juga kayak kata siapa gue yang gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirku aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Iya, nyanyinya iya, juga seru.
0: Bener sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, iya, emang iya, barengan kan?
0: Bener juga. Bener.
1: Iya, iya. Mungkin ada orang yang pas mau mudahi tuh kayak, lihat loh, lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya, tuh, harus tengil kita. Betul. Nangis-nangis dikit.
0: Iya.
1: Gue bisa kok.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis ya tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya nggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus dari diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, bro.
1: Harus banget. Iya kan.
0: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini? Di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih sumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang sumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya dan kebetulan untuk demo lagunya tuh laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang ref-nya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh Dek nyanyiin lagunya abis itu nanti kita kirim coba ke produser.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Lunchers.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, okay, oke. Okay. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakir sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya. Gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan, NPD gitu.
0: Bener sih, bener
2: cocok
0: sih.
2: Gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener nggak ada, dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis, selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
1: Nggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Karena
0: apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Bapakku Palembang, ibuku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Nama.
0: Gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Iya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.

0: sabar.
1: Sabar.
0: Sabar. Sabar. Belum nemu, belum nemu. Oke.
2: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
0: Betul.
2: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
0: Live Chat.

0: MLC Music Love Chat
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Karena ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke. Okay.
2: Kalau
0: memar tuh memar.
2: Memar. Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga dah. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah itu warna kayak gitu, kalau nggak warna merah. Warna, okay. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Move on deh.
2: Move on deh gitu. Move karena on maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan aja.
0: Itu
1: jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja. Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin bagian
2: refnya.
0: Aduh,
1: versinya usah tapi
2: refnya ya.
0: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Hei, kagel. Berusaha ngangkat lagi.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Dari videonya juga.
0: Di YouTube.
2: Di Tiffany Kenanga, sama pokoknya nama sosmed aku semuanya sama Tiffany Kenanga, dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2
0: RRI
2: seluruh Indonesia.
0: Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, salah.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu gitu.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza,
2: gak
1: Oza
2: usah
1: fashion.
0: Iya benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh. Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya, bareng sama Tifa di Kenanga tentunya. Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP, lirik video juga bisa dicek di YouTube Tifa di Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
0: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Life Chat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu masih di Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Piala Dunia 2020-nya belum selesai ya, tapi ranking FIFA udah berubah nih teman Pro 2. Jadi Prancis kini resmi naik ke peringkat 1 dunia setelah tampil impresif hingga babak perempat final, dan Argentina turun ke posisi kedua disusul Spanyol di peringkat ketiga. Sementara Inggris tetap bertahan di posisi keempat. Yang tidak kalah menarik nih teman Pro 2, Meksiko jadi tim dengan lonjakan paling besar di jajaran 10 besar setelah naik 4 peringkat ke posisi 10 dunia. Dan persaingan menuju semifinal ternyata bukan cuma soal rebut tiket ke final, tapi juga adu gengsi di ranking FIFA nih. Nah, menurut kamu siapa yang paling pantas menutup Piala Dunia 2026 sebagai tim nomor 1 dunia, teman-teman?

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Malam-malam.
3: Sumpah kita ganteng banget ya.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Produ FM.

Teman Pro2 pernah gak sih teman Pro2 ngerasa kalau ide-ide terbaik itu muncul ketika malam hari teman Pro2? Jadi kamu masih di Jaga Malam di Pro2 RRI Bengkulu 105,1 FM dan pastinya juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Dan katanya di teman Pro2, suasana malam itu bikin pikiran kita jadi lebih tenang. Jadi gak heran kalau banyak orang justru lebih fokus untuk belajar, berkarya, atau sekedar ngobrol sama diri sendiri. Nah, apapun aktivitas kamu malam ini, jangan biarkan sepi jadi teman sendirian ya. Tetap stay bareng Pro2 karena bakal ada musik kece dan info-info seru. Dan malam hari ini kamu juga bisa memilih lagu favorit kamu untuk menemani kamu aktivitas, menemani kamu istirahat, apapun kegiatan kamu malam ini di 0811 7322 330.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman Produk, kalau hari ini kamu ngerasa harga dolar lagi sering dibahas, ternyata memang ada alasannya, teman Produk. Halo teman Produk, kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, walaupun kabarnya sejujurnya bikin galau ya. Karena di awal pekan ini teman Produk, nilai tukar rupiah ditutup melemah sekitar 18.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi salah satu level terlemah dalam sekitar sebulan terakhir. Dan salah satu penyebabnya adalah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang bikin banyak investor memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS. Dan di saat yang sama, harga minyak dunia juga ikut naik sehingga memicu kekhawatiran inflasi dan peluang suku bunga di Amerika Serikat kembali naik. Dan untuk kita, kondisi ini bisa berdampak ke harga barang impor, biaya perjalanan ke luar negeri, sampai nilai tukar saat belanja produk dari luar. Makanya teman Produk, penting sekali untuk kita tetap update informasi ekonomi, karena pergerakan rupiah ternyata bisa berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita teman Produk. Terus stay bareng Produk RR Mengkulu, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau disuruh pindah ke kota manapun di dunia, kira-kira kamu bakal pilih yang mana, teman berdua? Jadi ada kabar menarik nih, berdasarkan Global Livability Index 2026 dari Economist Intelligence Unit, Copenhagen, Denmark kembali dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia. Dan penilaiannya tidak cuma soal pemandangan yang keren, tapi juga mencakup keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, budaya, hingga infrastruktur. Dan Asia juga punya dua wakil di daftar 10 besar, yaitu Osaka di posisi ke-7 dan Tokyo di posisi ke-10. Artinya kota yang nyaman untuk ditinggali bukan cuma soal modern atau megah, tapi juga soal kualitas hidup yang seimbang. Jadi menurut

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026 dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari Bengkulu. Nadine Permata Vanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu dan M. Aryo Wirazandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu resmi berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan calon paskibraka nasional 2026. Kita doakan semoga mereka tampil maksimal dan mengharumkan nama Bengkulu di tingkat nasional. Di tahun ajaran baru 2026-2027, Pemkot Bengkulu memastikan kegiatan MPLS di semua sekolah berlangsung aman, ramah anak, dan bebas perpeloncoan. Jadi siswa baru bisa lebih nyaman berkenalan dengan lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman barunya. Karena awal yang menyenangkan bisa jadi langkah pertama menuju prestasi yang membanggakan. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo teman Pro 2, selamat pagi. Bareng Intan di Sepada hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, hari Selasa 14 Juli 2026. By the way, hari ini turnamen Japan Open 2026 resmi dimulai. Tiga wakil Indonesia siap bertanding. Ada Jonathan Christie, Jojo, ada Alwi Farhan, serta ada ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari. Semoga aja perjuangan mereka jadi langkah awal mengakhiri puasa gelar Indonesia di Japan Open.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa ini.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pesona sederhana hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2. By the way, semifinal Piala Dunia 2026 juga punya pesonanya tersendiri karena bakal menghadirkan duel super panas. Ada Perancis melawan Spanyol, kemudian Inggris menghadapi Argentina. Menariknya, 4 semifinalis tahun ini juga merupakan penghuni peringkat 1 sampai 4 ranking FIFA. Jadi siap-siap aja begadang karena kayak sayang aja gak sih ngelewatin pertandingan-pertandingan di semifinal ini nanti, teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

Meta akhirnya menarik fitur AI yang sempat bikin heboh karena memungkinkan foto dari akun Instagram publik diubah jadi gambar AI tanpa izin pemiliknya. Keputusan ini diambil setelah banyak kritik soal privasi dan persetujuan pengguna nih. Jadi sebetulnya secanggih apapun teknologinya, rasa aman dan hak pengguna tetap harus jadi prioritas ya teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Partai Indonesia bakal menggelar sertifikasi untuk wasit, untuk juri dan pelatih. Tujuannya tuh supaya pertandingan makin profesional, adil, dan atletnya bisa berkembang lewat sistem pembinaan yang berkualitas. Siapa nih teman Pro 2 yang suka nonton pertandingan Muay Thai?

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.